Yes, ukuru wa kweli iyi. Basi hivi Rachel de Kiagala uliomba kibao kiake Sayuni. Basi elewa tu mambo ni hivo. Mambo ni hivo. Yes, tunasonga mbele. Tunandelea, tunasema asante kote wanaotufuata muda kama naku. Yes, basi atuji tuseme nini, tunabashukuru tu nyote mwendelea kutufuata. Hey, uyu ameomba kibao kiake Raza Raza mpika kambale. Niseme nini? Hivi basi barikiwa mkubwa Festus na watu wote pale nyumbani wanasalimika. Hivi basi moteknisie sema neno pale. Tuendelea tukifuata vibao vyenyewe ambavyo vimeandaliwa. Sema neno basi. On y va, on avance, on évolue. Merci.